Saya di sini buba haba set setal ni murukat mangkay bege buba haba. Sering talan jai. Ada cuni buba haba. Madun jai tal besering siak mom sering alu ni kay bege mom itam buba haba sering abulat ka. Aborom kudus kawal.